Yate khakchin muji yoka otite chinuwa se na ngansho te chikpa te arthvyavastha se na gyowa rang tante liha peche gyowa yang liha yala gyowa gyowa peche yang otite liha te yang tante minang mazboot pecha vi otivi ki vikas ki liha cheke no yang nipa te bunyadi dancha lam lam solok te dimu chashi udyog rang suvidhayan se na oti chik khusha yokan chala yala dimu chai pecha yang sumpate chin upasena pranali se na yang soma takniki digital yang hoi nor ya soma soma chi soma nor yo na oti ya ki lapcha yang digital se na thalo ki yang chi thalo

Tha di luleng yen pugabla yang tering piti degrim kitu chuka zoso yang di degrim la chitong chila yona ngol go sulda ji sul chule.